0: debris, and broken sections of the building. A mosque was also severely damaged, with parts of its walls and structure collapsed, leaving it unsafe for worshipers.
1: Kebetulan saya, anak saya ada tidur di lokasi masjid. Saya kasih keluar dulu, baru saya teriak-teriak, sudah keluarga yang lain juga yang di luar masjid ini ada yang masih tidur. Kaget-kaget, langsung ambruk rumah. Jadi banyak yang masih di dalam rumah. Masih ada yang tidur, masih tidur. Itu kejadiannya cepat sekali.
0: Despite the destruction, Muslim residents continued their religious activities outside the damaged mosque, gathering in the compound to pray in the open air. The earthquake has damaged buildings that have long served as gathering places for the community.
2: Karena kondisi gempa susulan yang terus-menerus terjadi, bahkan dalam beberapa jam kadang ada getaran. Nah, sehingga walaupun kita melaksanakan sholat secara berjamaah di luar, tetap ada perasaan dan kekhawatiran kami ketika melaksanakan ibadah tersebut. Karena kekhawatiran kami sesungguhnya bukan hanya kepada diri kami saja, karena ada orang di rumah juga.
0: Residents now face the difficult task of recovering while dealing with the loss of family members and neighbors. As people pray together, the destruction around them remains a stark reminder of the powerful earthquake that struck Flores Island Saturday.